0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siska menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 22 Juni 2026. Perakiraan BMKG Sally Brilian mengatakan di Sumatera, khususnya untuk Banda Aceh, berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sementara Tanjung Pinang hujan disertai petir.
1: Stay tuned on Pro
0: Jawa, teman terbaik kamu. Serang, Bandung, Semarang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Surabaya udara kabur. Yogyakarta berawan. Balai dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan. Sementara Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sementara Banjarmasin berawan tebal. Sulawesi, Mamuju, Kendari dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Sementara Makassar dan Gorontalo berawan tebal.

Taman Pro 2 Elite Pro Academy kini diarahkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kompetisi usia muda ini juga didorong menjadi bagian pembentukan pemain tim nasional. Direktur Asep Saputra mengatakan perubahan itu telah berjalan bertahap, fokus utamanya adalah memperkuat kesinambungan pembinaan pemain. Menurutnya, pembinaan tidak cukup hanya melihat performa individu, dibutuhkan ruang agar pemain dapat berkembang bersama dalam satu sistem. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Sampai lagi.
1: Yeah. Okay.

boleh digerak-gerakin, ya.

Teman Prodo 51 menit dari pukul 10 pagi. Terima kasih untuk kamu yang tetap setia di 92 FM sejak pukul 5 ya teman Prodo sampai dengan saat ini. Dan bersama ini saya Olvi pamit. Setelah jam 10 nanti ada Kak Cindy yang akan menemani kamu teman Prodo sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: melanda pabrik sandal Sansualo di Jalan Melati Raya Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Selain asap hitam membumbung tinggi, Tomobrado juga terjadi 3 kali ledakan. Suherman menyatakan api mulai membesar mulai Minggu 21 Juni 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Tomobrado, beberapa warga langsung menghubungi Damkar Kota Tangerang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia Rahman, membenarkan peristiwa adanya amukan si jago merah tersebut. Pihaknya Tomobrado mendapat laporan terjadi pada Minggu 21 Juni sekitar pukul 22:39 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini Tomobrado, Samong Andia, pihaknya masih berjibaku untuk memadamkan api sebab barang-barang yang ada di dalam pabrik tersebut mudah terbakar hingga api semakin membesar dan juga terjadi beberapa kali ledakan.
1: Info Pro 2.

0: Mempradu, kita ke informasi yang terakhir. Elite Pro Academic atau EPA kini diarahkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi. Kompetisi usia muda ini juga didorong menjadi bagian pembentukan pemain tim nasional. Direktur Teknik E-Language Asep Saputra mengatakan perubahan itu telah berjalan bertahap. Fokus utamanya adalah memperkuat kesinambungan pembinaan pemain. Menurutnya itu memperdua pembinaan tidak cukup hanya melihat performa individu. Dibutuhkan ruang agar pemain dapat berkembang bersama dalam satu sistem. Salah satu pendekatan yang diterapkan memperdua melalui pembentukan Garuda United. Tim yang dibentuk untuk menjadi ruang pengembangan pemain kelompok usia muda. Asep menjelaskan Garuda United berasal dari kelompok usia 16 sampai dengan 17 tahun. Diberikan kesempatan tampil pada kelompok usia lebih tinggi. Menurutnya nomor berdua, model tersebut menjadi bentuk pendekatan campuran dalam pembinaan pemain. Tidak hanya mengandalkan hasil kompetisi reguler, Asep menilai kebersamaan bermain menjadi faktor penting dalam perkembangan pemain. Hal tersebut nomor berdua membangun pola permainan dan chemistry antar pemain. So, Ilegu juga membuka komunikasi dengan pelatih dari berbagai level kompetisi. Langkah tersebut untuk memastikan jalur promosi pemain tetap tersedia. Asep menyebut nomor 2 pelatih tim senior juga menunjukkan komitmen terhadap pemain muda. Kesempatan bermain dinilai menjadi bagian penting pembinaan. Menurut Asep, nomor 2, pembinaan usia muda harus menghasilkan peluang nyata menuju level senior karena EPA kini diarahkan menjadi bagian pembangunan timnas. Demikian info Pro 2, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Temu Pro 2 21 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan sekarang kita berada di program acara Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini Temu Pro 2. Buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307, dan juga bisa gabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya Temu Pro 2. Kali ini ada lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Lagu ini dipopulerkan oleh Samuel Cipta, menceritakan tentang janji untuk selalu menjaga momen-momen hangat dan sederhana bersama orang tercinta di tengah riuhnya kehidupan kota. Lagu ini juga menyoroti keindahan cinta yang tak harus selalu mewah, melainkan tentang hal menghargai hal-hal kecil yang tentunya berharga ya Temu Pro 2. Cinta yang sederhana mengangkat keindahan, menjaga kebersamaan, dan merawat perasaan di tengah hiruk pikuk rutinitas perkotaan. Nah, untuk kenyamanannya, Temu Pro 2 menemukan tempat pulang yang tenang dan hangat setelah seharian lelah beraktivitas di luar. Kenangan Senja Sudut Kota seringkali menjadi saksi bisu dari berbagai memori manis yang tercipta bersama.

0: Hitlist.
1: Bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo, pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

47 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, teman pro 2. Setelah tadi ada lagu dari Sabrina Leonor, haha, kali ini teman pro 2 kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di pro 2 Islist request lagu edisi siar hari ini ya. Lagu dari Sabrina teman pro 2 menceritakan tentang sikap tegas seseorang yang menolak untuk menjadi korban manipulasi atau bujuk rayu mantan kekasih. Nah teman pro 2, lagu ini menyampaikan pesan bahwa ia kini bisa menertawakan rayuan tersebut karena ia menyadari trik-trik yang digunakan. Lagu ini menyoroti bagaimana sang mantan sering menggunakan pesona dan manipulasi khas pemain lama untuk kembali memikat hati. Daripada menangis atau merasa sakit hati, tokoh utama lagu ini memilih untuk menertawakan gombalan tersebut dan meminta sang mantan untuk pergi dan tidak akan pernah kembali. Nah, teman pro 2, single ini juga menandai fase pendewasaan di mana ia lebih cerdas dan tidak mudah dibodohi oleh janji-janji manis atau janji yang begitu palsu ya, teman pro 2. Kesini hadirkan lagu dari Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah, sembari menunggu teman pro 2 yang lain buat gabung di pro 2 Islist request lagu edisi siar hari ini. Dan tambahan informasi, sebentar, Kasindi hadirkan program acara aktif juga, akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan Kasindi hadirkan dari Malang ya teman pro 2, dipopulerkan oleh Begundal Lawakwaru, Hello We Are Coming Back. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. Cuma Pradua 54 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada yang gabung, katanya pengen request lagu dari Once Mekel, Simfoni yang Indah. Kali ini kakak yang gabung lewat live TikTok ya teman Pradua. Jadi buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan juga live TikTok RRI Tahunah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Temuan Prodo 18 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam Prodo Hislis Request Lagu di CCR hari ini. Kali ini teman Prodo Kak Cindy bakalan hadirkan lagu-lagu yang di request. Ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, sama Nada Prima, Menolong Dengan Bayangan, ya teman Prodo. Sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung di Prodo Hislis Request Lagu di CCR hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo 31 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih dalam Prodo Hislist Request Lagu edisi siar hari ini. Dan waktu kita maybe tinggal 29 menit ya teman Prodo. So, ada yang gabung katanya pengen request lagu dari Vicky Slamet, Cerita Indah ya teman Prodo. Sembari kasih dicari Vicky Slamet Cerita Indah, kali ini kesini bakalan berbagi info tentang lagu tadi ya yang sempat hadir ke Ronar kalian, yaitu novel Super Exist. Nah teman Pradua, lagu ini menceritakan tentang rasa percaya diri yang tinggi, ekspresi diri yang berani, dan fenomena viral di media sosial. Lagu ini menggambarkan karakter yang sadar menjadi pusat perhatian dan tidak perlu dengan omongan mirip dari orang-orang yang sirik. So, lirik ini juga penuh dengan pujian diri sendiri seperti merasa paling eksis, berkelas, dan menarik perhatian banyak orang. Sang penyanyi menanggapi cibiran atau rasa iri ya teman Produa dengan santai dan tetap bangga pada dirinya sendiri. Oke teman Produa, Kak Cindy hadirkan lagu yang di request Cerita Indah Vicky Slamet ya teman Produa. Yang gabung ada Kak Kim 19, katanya gabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, nomor berdua itu adalah tadi lagu dari Vicky Slamet, Cinta Beda Agama ya, yang di request kakak berdua yang gabung di live TikTok RRI tahunan. Nah, nomor berdua, lirik lagu Cinta Beda Agama merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh musisi Indonesia berdarah Ambon, yaitu Vicky Slamet. Nah, nomor berdua, lagu ini menggunakan bahasa Ambon. Kemudian, lagu ini dinyanyikan sekaligus ditulis oleh langsung oleh Vicky Slamet sendiri, penyanyi kelahiran tahun 1998 itu, berada di bawah naungan Pelita Utama Records. Setelah diunggah di YouTube, Cinta Beda Agama telah mendapatkan 58 juta penonton dan disukai oleh 328 ribu orang saat artikel ini ditulis ya, teman-teman berdua. Nah, lagu ini telah dirilis di kanal YouTube Pelita Utama pada tanggal 5 September tahun 2018 ya, teman-teman berdua. Selain itu, lagu Cinta Beda Agama sendiri menceritakan tentang suatu hubungan asmara sepasang kekasih yang terhalang benteng tinggi, yaitu perbedaan keyakinan. Kuat-kuat ya, teman-teman berdua yang lagi ngejalanin Cinta Beda Agama. So, teman berdua, waktu kita maybe tinggal 12 menit di Prodeus List Request Lagu edisi siar hari ini.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Temu Obrol 53 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan lagu Celine Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati. Kasih ditutup kebersamaan kita di Prodois List Request Lagu edisi siar hari ini ya Temu Obrol 2. Dan selanjutnya Kasih ini masih bakalan hadirkan rangkaian musik serta rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90.2 MHz, teman terbaik kamu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: ada untukmu selalu.
1: 22 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kesini hadirkan informasi seputaran dunia UMKM ke ruang dengar kalian. Mutmainah, teman Pro 2 terlihat fokus mengamati instruktur yang begitu piawai merancang media tanam jamur tiram atau bakpok. Nah, teman Pro 2 siang itu di pertengahan Juni 2026, Mutmainah bersama sejumlah anggota kelompok pembudidaya jamur tiram UMKM Seroja, Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung, Kempar berkesempatan belajar mengenai proses pembuatan media tanam secara mandiri hingga teknik pengolahan budidaya jamur tiram di rumah jamur bertuah Pekanbaru. Tak sekedar bagaimana mencetak baklok tumbuh berdua, mereka mendapatkan pengetahuan ihwal pengolahan bahan baku yang sesuai standar, memahami teknik pencampuran media tanam, hingga pengemasan backlog yang kokoh. Para penggerak ekonomi desa ini, teman berdua begitu antusias mengikuti setiap sesi kegiatan benchmarking marking dan pelatihan intensif pembuatan backlog secara mandiri. Pelatihan pertumbuhan backlog menjadi sangat berarti bagi kelompok UMKM Seroja. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang yang bangsawan ataupun

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 44 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora bekerjasama dengan Kementerian dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora menyelenggarakan kegiatan Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar atau GEMAR. Itu dilaksanakan di lokasi Car Free Day di Jalan Raya Al-Fatu Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu 21 Juni 2026. Di Car Free Day juga turut dilaksanakan layanan pembuatan Kartu Pencari Kerja atau AK1, dan ada pula layanan aplikasi pencari kerja GBK Bedas Digital, Teman Pro 2 Online Single Submission, pelayanan perizinan berusaha dan perizinan operasional melalui sistem OSS, pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, pelayanan samsat keliling dan pelayanan publik lainnya sesuai evaluasi kebutuhan dan kesiapan perangkat daerah. Nah, Teman Pro 2, Diki Anugrah selaku Kepala Dispora Kabupaten Bandung menegaskan kepada kegiatan Car Free Day ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, ini juga untuk mempererat kebersamaan antar masyarakat dan pemerintah. So, informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ngobrol 15 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Remaja sensional Lamine Yamal langsung memberikan dampak positif setelah kembali masuk ke starting 11 Spanyol dalam pertandingan melawan Arab Saudi di Atlanta. Nah, teman Pradua, penampilannya yang penuh energi membantu La Roja tampil dominan dan meraih hasil meyakinkan di laga penting Piala Dunia FIFA 2026. So, teman Pradua, sejak menit awal pertandingan, Yamal menunjukkan kepercayaan diri tinggi saat menguasai bola di sisi lapangan. Kecepatan dan kreativitasnya membuat lini pertahanan Arab Saudi kesulitan mengantisipasi pergerakan. Kembalinya Yamal ke susunan pemain utama menjadi salah satu keputusan terbaik yang diambil tim pelatih Spanyol. Kehadirannya memberikan variasi serangan yang membuat permainan La Roja lebih hidup. Nah, teman Prado, pemain muda tersebut beberapa kali menciptakan peluang berbahaya melalui umpan maupun akselerasi individu. Kemampuan membuka ruang menjadi faktor penting dalam membongkar pertahanan lawan. Meski usianya masih sangat muda, teman Prado, Yamal tampil dengan ketenangan layaknya pemain berpengalaman. Ia tidak ragu mengambil keputusan penting saat tim membutuhkan kreativitas di lini depan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa...

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: sublime, my heart is pure. My hands are scarred from nights before. And my hair is thin and falling out of all the wrong places. I am a little insecure.
1: 37 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, perbedaan pilihan tim favorit pada FIFA World Cup 2026 tidak mengurangi kekompakan Bupati Belitung Joni Almansyah Hidayat dan Wakil Bupati Belitung ada Syamsir dalam memajukan Kabupaten Belitung. Keduanya bahkan menjadikan perbedaan tersebut sebagai simbol bahwa kebersamaan tetap menjadi prioritas dalam membangun daerah. Di sela kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Belitung di Bundaran Satam, Tanjung Pandan, Minggu 21 Juni 2026 malam, Joni mengaku tetap setia mendukung timnas Argentina. Ia optimis Argentina mampu kembali mengangkat trofi juara dunia. Menurutnya, teman berdua, turnamen kali ini menjadi momen spesial karena merupakan piala dunia terakhir bagi Lionel Messi. Berbeda dengan Joni, Wakil Bupati Belitung Syamsir menjatuhkan pilihan kepada timnas Jerman. Ia meyakini Der Panzer mampu melaju hingga partai puncak. Meski mendukung tim yang berbeda, Syamsir menegaskan kekompakan bersama Bupati Belitung tetap terjaga termasuk jika kedua tim favorit mereka bertemu di laga final. Suasana kebersamaan tersebut terlihat sepanjang kegiatan nobar yang dihadiri ratusan warga. Perbedaan pilihan tim menjadi warna sendiri, namun seluruh peserta tetap menikmati pertandingan dalam semangat persatuan dan kebersamaan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar

kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Baik, temu Prado 51 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Timnas Mesir meraih kemenangan penting pada laga Garuda pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026, telah menundukkan Selandia Baru dengan skor 3-1 di BC Place Vancouver Senin 22 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, tim Pro 2 sempat tertinggal lebih dulu The Paros, menunjukkan mentalitas kuat untuk mengembalikan keadaan dan mengamankan 3 poin berharga. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Selandia Baru tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Mesir. Upaya mereka membuahkan hasil pada babak pertama ketika Finn Surman sukses mencetak gol pembuka yang membawa wakil Oceania itu unggul dengan skor 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Mesir meningkatkan intensitas serangan, namun hingga turun minum pasukan asuhan Hossam Hassan masih kesulitan menembus pertahanan rapat Selandia Baru yang tampil disiplin dalam mengawal area pertahanan. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan tempat berdua, sebagai tambahan informasi, kembali kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Papua, Proses Blood for Life. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
2: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Tahukah Anda? Untuk mengurangi kadar polutan dalam limbah rumah tangga Anda, ganti deterjen dan sabun di rumah Anda dengan produk yang ramah lingkungan.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang lukis sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Umum Radio 22 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Belitung nonton bareng FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan Minggu 21 Juni 2026. Nah, Umum Radio 2 tambah live musik, games interaktif, dan pembagian door prize. Bupati Belitung ada Joni Almanjahidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi juga direncanakan berlanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan juga final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat. Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara. Terlebih turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Informasi selengkapnya.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

oleh Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Komunitas Dangdut RRI Purwokerto atau Gondang kembali menggelar panggung hiburan yang berlangsung meriah di Aula Satria RRI Purwokerto. Acara tersebut menghadirkan berbagai penampilan lagu dangdut dari anggota komunitas yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Purwokerto dan kanal YouTube RRI Purwokerto. Host acara Undang Rizky Nasrudin mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana hiburan sekaligus ajang silaturahmi bagi masyarakat yang menyukai musik dangdut. Sejumlah anggota komunitas tampil membawakan berbagai lagu populer, diantaranya Teja dengan lagu Sesal, Tiri dengan lagu Kenangan, serta duet Bunda Cut dan Rahul yang membawakan Pantun Cinta. Selain menjadi ajang hiburan, Temu Pro 2 Komunitas Kondang juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan mengembangkan bakat bernyanyi. Komunitas Dangdut RRI Purwokerto membuka kesempatan bagi yang ingin bergabung dan bisa langsung datang saat latihan yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: budaya bangsa.
1: Menjaga kelangsungan kehidupan laut. Sebagai pertemuan antara dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, perairan Indonesia sangat kaya dengan keragaman biota. Masyarakat Maluku memiliki adat sasi laut yang antara lain mengatur jadwal penangkapan ikan, sehingga dapat menjaga kehidupan laut dari kepunahan karena eksploitasi secara besar-besaran dan berlebihan.
0: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang, merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Tema Prodol 53 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi meluncurkan Festival Senggigi 2026 sebagai agenda pariwisata terpadu yang menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan kawasan wisata Senggigi sebagai ikon pariwisata Nusa Tenggara Barat. Mengusung tema The Soul of Lombok, Tema Prodol, festival ini menyatukan berbagai potensi daerah, mulai dari sport tourism, seni budaya, ekonomi kreatif, hingga hiburan dalam satu rangkaian kegiatan selama 3 bulan. Peluncuran festival dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Lalu Ahmad Zaini, bertepatan dengan penyelenggaraan Senggigi Lombok Fun Run 2026 di Hotel Marumata Senggigi atau Tema Prodol, Minggu 21 Juni 2026. Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian agenda besar yang diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat peristiwa pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Bupati Lalu Ahmad Zaini menjelaskan Festival Senggigi hadir sebagai wadah untuk menyatukan berbagai kegiatan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi sebuah kelihatan pariwisata yang terintegrasi. Nah, Tema Prodol dalam penyelenggaraan festival, masyarakat dan wisatawan akan disuguhkan beragam atraksi menarik yang tersebar di sejumlah lokasi. Selain dipusatkan di kawasan wisata Senggigi Tema Prodol, beberapa agenda unggulan juga akan berlangsung di kompleks kantor Bupati Lombok Barat. Informasi ini bersumber dari rri.go.id dan Tema Prodol dengan informasi ini kasini pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya yang bakalan temani kalian Tema Prodol hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua. Dan terima kasih masih bersama 92 Mika, teman terbaik kamu di hari ini Senin tanggal 22 Juni 2020 dan bersama Ngaji teman kamu teman pro 2 hingga malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teman pro 2 sebagai langkah transformasi digital pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat tata kelola pemerintahan. Tata kelola itu melalui penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Arona Lumiu mengatakan penerapan aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SCBE. Lanjut dikatakan bahwa Srikandi ini merupakan aplikasi pemerintah yang digunakan untuk mengelola data naskah dinas, surat menyurat, disposisi, hingga arsip elektronik secara digital dan terintegrasi. Aplikasi tersebut telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 679 tahun 2020. Serta sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
8: Hari ini mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok. Seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Teman Peradua Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nasrun Wahid mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan tanah wakaf secara resmi dan sah. Hal itu dikatakan Menteri Nasrun dalam pemaparannya pada International Conference on Pesantren ICOP 2026 dengan penyerahan sertifikat wakaf di Universitas Darunajaya Jakarta Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Menurut Nusron, peran aktif para wakil dan nazir menjadi faktor penting yang mendorong percepatan sertifikasi ya tanah wakaf dengan capaian positif nasional. Ia menyebut pada tahun 2015 hingga 2016 jumlah bidang tanah wakaf baru mencapai 100 ribu bidang, sedangkan kini bertambah 200 ribu bidang. Dan Nusron menjelaskan sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk memastikan pemanfaatannya berlangsung berkelanjutan serta terhindar dari berbagai persoalan hukum di masa mendatang. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

besar, bujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

Yang tergeser dari pukul 16 atau jam 4 sore. Selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahunnya, yang teman Pro 2, dan yang saat ini masih dengan aktivitas dengan kerja kamu. Pada pekerja muda, tetap semangat dengan cuaca yang bersahabat hari ini. Sukses ya di hari ini. Dan teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di sore ceria kali ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Pro 2. Kita dengerin lagu dari Papua ya. Kali ini kita akan dengerin lagu dari Palm Selatan teman Pro 2 dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Tapi aku yakin, kamu pasti bisa.
5: Makasih.

0: kan di rumah.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya bisa aku jemput.
1: Ya udah. Tunggu bentar. Ini punya kamu. Kalian gak usah kayak

Teman berdua Linda Noskova meraih gelar Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula pada laga final pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Kemenangan itu mengantarkannya menembus 10 besar dunia untuk pertama kalinya. Petenis Republik Ceko tersebut menang 6-4, 4-6, 6-3 dalam laga berdurasi hampir 2 jam di Stadion Steffi Graf. Gelar itu menjadi trofi kedua sepanjang karirnya dan yang pertama di lapangan rumput. Hasil tersebut teman berdua memperbaiki catatan Noskova menjadi 2 kemenangan dari 7 final WTA. Ia juga akan berstatus sebagai petenis nomor 1 Republik Ceko mulai Senin hari ini 22 Juni 2026. Informasi lengkapnya teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

0: Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman Pradua, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keterlibatan peneliti Indonesia dalam memimpin Lonsen Komisioner yang berfokus pada Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia kesehatan dan riset nasional. Budi menjelaskan, selama ini Teman Pradua Indonesia belum pernah menjadi pemimpin dalam komisi riset yang diterbitkan Jurnal Kesehatan Internasional bergensi tersebut. Nah, yang menilai kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional. Budi juga mengungkapkan bahwa dari jutaan publikasi akademik yang diterbitkan Lancet, jumlah Lancet Commission sangat terbatas. Bahkan komisi yang secara khusus membahas sistem kesehatan suatu negara hanya berjumlah sekitar 5 hingga 6. Nah, informasi lengkapnya Teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro2, inilah info Pro2 selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang pertama teman Pro2, sebagai langkah transformasi digital pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat tata kelola pemerintahan. Tata kelola memperkuat melalui penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arona Lumiu, mengatakan penerapan aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Lanjut dikatakan bahwa Srikandi ini merupakan aplikasi pemerintah yang digunakan untuk pengelolaan data naskah dinas, surat menyurat, disposisi hingga arsip elektronik secara digital dan terintegrasi. Aplikasi tersebut telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 679 tahun 2020 serta sejalan dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, melalui implementasi Srikandi, proses administrasi pemerintahan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penggunaan dokumen berbasis kertas. Surat masuk dapat diregistrasi secara elektronik, diteruskan kepada pejabat berwenang melalui disposisi digital, kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penerapan Srikandi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi pemerintahan. Selain itu, teman Pro2, penerapan disposisi digital memungkinkan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, hingga pejabat terkait memberikan arahan tanpa harus menunggu perpindahan dokumen fisik.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro2, prajurit Kodam Merdeka raih medali emas pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 di Jakarta, Jakarta Timur 22 Juni 2026. Prestasi yang membanggakan kembali ditorekan prajurit Kodam 13 Merdeka. Personel polisi militer Kodam Pomdam 13 Merdeka berhasil meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Gor International Velodrome Jakarta Timur Senin 22 Juni 2026. Nah, prajurit berprestasi tersebut adalah Pratu Sulasmina Ali Marisa yang sehari-hari menjabat sebagai Tayunit 2 Satlak Gakumwal Denpom 2 Pomdam 13 Merdeka. Dalam kejuaraan tersebut, Pratu Sulasmin Ali Marisa tampil gemilang dan berhasil meraih medali emas pada piala pada kelas 90 hingga 95 kg putra setelah menunjukkan kemampuan, semangat, tujuan, dan sportivitas tinggi sepanjang pertandingan. Menanggapi capaian tersebut, Pangdam 13 Merdeka Mejen TNI Mirsa Agus SIP menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih prajuritnya. Pangdam 13 Merdeka juga menegaskan bahwa pembinaan personel melalui kegiatan olahraga, khususnya pencak silat, merupakan bagian penting dalam membentuk prajurit yang sehat, tangguh, berkarakter, serta memiliki daya saing dan mental juang yang kuat. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Pangdam 13 Merdeka sekaligus diharapkan dapat memacu lahirnya atlet-atlet berprestasi lainnya dari lingkungan satuan.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang terakhir teman Pro2, Pangdam 13 Merdeka Mejen TNI Mirsa Agus SIP memastikan pelaksanaan pengamanan kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berjalan lancar dan sukses dalam rangka pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan PENAS ke-17 tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo Sabtu tanggal 20 Juni. Kegiatan berskala nasional tersebut dihadiri sekitar 30.000 peserta yang terdiri dari petani, nelayan, dan tenaga penyuluh dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik hingga persaingan perdagangan internasional. internasional. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pangdam 13 Merdeka Mijen TNI Mirsa Agus menyampaikan komitmen Kodama 13 Merdeka untuk mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, di wilayah Gorontalo, TNI melalui Kodam 13 Merdeka beserta jajaran siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat penerapan teknologi di sekitar pertanian dan perikanan, serta menampingi masyarakat agar hasil produksi memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Demikian Info Pro 2 sore ini, terima kasih dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

下，门牙偷看，窗外眼神不被查。Tak bisa ku terka, siapakah dia?

Perbedaan dua mega saat teman terbaik kamu, teman Perunduan. Terima kasih masih bersama Perunduan tahunnya. Kita di menit ke-43 bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Perundua, kasih hadirkan satu informasi ya sebelum kita lanjut untuk nuansa islami menanti ya, waktu dikumandangkan azan maghrib di hari ini pada pukul 17.54 ya. Teman Perundua, informasi masih bersama website rri.co.id. SMA unggulan MH Tamrin dinilai berhasil membina siswa sehingga diterima di berbagai perguruan tinggi dunia. Keberhasilan tersebut didukung pembelajaran akademik, kegiatan organisasi, dan kehidupan berasrama. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdikti Saintek, Profesor Dr. Ardi Vindyartini PhD, mengatakan sekolah tersebut memiliki rekam jejak yang baik, karena itu SMA unggulan MH Tamrin ditetapkan sebagai sekolah Garuda Trans.

0: Just Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kedua mengucapkan salat duha dan salat maghrib, dan insya Allah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tawan peradua kayak cahaya darah kedua lagu Islam terakhir ya untuk kamu segera selamat di hari ini.

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 82.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

92 Mikael, sama terbaik kamu, teman Bradua. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nesar Patria menilai kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, saat ini berkembang sangat pesat. Nah, perkembangan AI menurutnya tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga meningkatkan ancaman kejahatan digital. Nesar mengatakan perkembangan AI membuat peningkatan kejahatan digital yang semakin kompleks sebab dengan memanfaatkan AI untuk kejahatan digital, diungkapnya dapat menghasilkan konten palsu yang sulit untuk dibedakan. Nah, yang mencontohkan terkait penyalahgunaan AI dengan sistem teknologi deepfake, Nesar menuturkan sistem deepfake mampu memanipulasi gambar maupun video yang sulit untuk dibuktikan keasliannya. Nah, menurut Wamen Komdigi, kemajuan AI saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan telah melampaui fase generatif AI menuju perkembangan agentik AI dan berbagai teknologi baru lainnya. Nah, informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

teman Pro 2 di mana pun dengan Pemradia. Terima kasih masih bersama 92 Mika Has di kesempatan siar hari ini di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Teman Pro 2 KC masih hadir dengan beberapa informasi teman di kampung di kesempatan siar hari ini di hari Senin sampai pukul 20 nanti ya. Pukul 20 seperti biasa kamu bisa ikuti MLC bersama Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2 Produksi Beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada tahun 2026. Nah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Informasi lengkapnya teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. The great protector.

0: secrets. Probably just know me.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 92 Mega sama terbaik kamu teman Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di malam hari ini teman Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari daerah Palu ya, bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pradua, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidara Nasir menegaskan dakwah harus mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima jajaran LDKPWM Jawa Tengah di Yogyakarta, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Nah, ia menilai masyarakat membutuhkan dakwah yang tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan semata, dakwah juga harus mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Karena itu, dakwah Muhammadiyah perlu dikembangkan menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan dan marginalkan yang membutuhkan perhatian serta pendampingan yang lebih luas. Sementara informasi yang lain, teman Pradua, Aston Villa akan menjalani tur pramusim ke Indonesia pada 1 Agustus 2026. Klub asal Inggris itu dijadwalkan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah bagi publik sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya, Aston Villa akan tampil langsung di hadapan pendukung Indonesia. Tur ini teman Pradu hadir setelah Aston Villa menjalani musim yang bersejarah. Klub asuhan Unai Emery sukses menjuarai UEFA Eropa League ya, dan finish 4 besar Liga Primer Inggris. Nah, pencapaian tersebut mengukuhkan Aston Villa sebagai salah satu kekuatan baru Eropa. Musim depan mereka juga akan kembali tampil di UEFA Champions League. Promotor Son Arritem menilai momentum tersebut layak dibawa ke Indonesia. Kehadiran klub elit Eropa diharapkan memberi pengalaman berbeda bagi para penggemar. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 92 Megal Saman Terbaik Kamu, teman Pro 2, 42 menit bergeser dari pukul 19. Informasi yang terakhir untuk kamu. Menteri Kesehatan Menkes Mudi Gunadi Sadikin menegaskan dampak program makan bergizi gratis atau OBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Menurutnya hasil program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat. Menkes sama yakini keberhasilan program OBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan stunting. Oleh karena itu, ia meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil. Menurut Budi, kualitas gizi ibu hamil menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Ia mengingatkan kekurangan gizi selama masa kehamilan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman berada di mana pun kamu berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kak Ancik pamit suara. Di Jaga Malam kamu akan ditemani oleh Kak Jolvan ya, teman Pro 2. Sebel pas program MLC di malam hari ini bersama Pro 2 Jakarta. Terima kasih untuk bersamanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya gak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak,
0: okay,
1: vibe-nya. Tapi
0: iya,
1: kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih. Kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru
0: sih
1: sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau kak. Oh, yeah. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, yeah. Kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: yeah,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: yeah
1: itu aku
0: sih
1: langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Buset.
1: Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: di sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga
0: oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Oke, okay, then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita... Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi nggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kenapa kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Pasti
0: ada
1: Dubai Chewy
0: Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon,
0: oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright, yeah, alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Oke, okay, okay. Berarti ini kan ada yeah sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih logika tuh kayak gitu, cinta-cintaan banget gitu loh. Bener, tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan
0: yes.
1: Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget sih.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Oke teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Jadi buat teman bro semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman bro, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: Hampir 6 bulan ya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, mas. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih. Itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing.
0: Seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya, yeah. Kan itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak, dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan, aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai
1: ke final ya. Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Okay. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert.
0: Betul.
1: Bahkan lebih dari aku kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Dia
1: salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres
0: lagi.
1: Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin okay. juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke, okay.
1: Yeah, gitu okay. sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto, ini menurut Selin
1: tentang apa? Saya,
0: tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, kakak lagi dijelasin sama kakak. Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali. Ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Janganlah. Iya, jangan takutnya enggak bisa keluar.
1: Iya, takutnya enggak bisa keluar, takutnya bukan takutnya keluar. Kenapa-napa.
0: Benar. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya, dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya.
1: Ya.
0: Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru. Iya.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo.
0: Ayo,
1: please
0: dengan
1: aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diem deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: Beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Hmm. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Gak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah, mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh, betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my god,
0: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Yeah.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang lapar.
0: Gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, benar. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Aku tolong aku. Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum
0: kayak,
1: ada ya.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini liburan. 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi... pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin sebelum lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Aduh, ya gak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan nikah, ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah, ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. I tried hard.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya.
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya. Sampai Semarang kok, iya. Juga bisa dengar.
0: Sampai ya? Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
0: Ya
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes.
1: Minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih ya.
0: Karena suara Selin

0: literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih, semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selenation juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dengan novel ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Celine, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Celination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Celination, aku ngucapin terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Celine.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti
1: ya. Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Celine ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Ayo, baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang. Terlalu polos.
1: Maaf.
0: Udah ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya. Dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Celina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Info Pro 2. Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julpan Gafar. Teman Pro 2 datang ke Indonesia Aston Villa hadapi Indonesia All Star di GBK. Nah, Aston Villa dipastikan akan menjalani tur pramusim di Indonesia dengan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Kehadiran juara UEFA Europa League ini menjadi kunjungan perdana mereka ke tanah air pada 1 Agustus 2026. Bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda sepak bola paling dinantikan tahun ini. Selain pertandingan utama, akan ada sesi latihan terbuka, meet and greet, program pengembangan sepak bola, hingga berbagai kegiatan komunitas. Aston Villa datang ke Indonesia setelah menjalani musim yang impresif di bawah asuhan Unai Emery. Klub asal Birmingham tersebut berhasil menjuarai UEFA Europa League dan mengamankan posisi 4 besar Liga Premier Inggris. Skuad Aston Villa saat ini diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Emiliano Martinez, Oli Watkins, Morgan Rogers, Ezri Konsa, John McGinn, Youri Tielemans, dan Ian Madsen. Kehadiran para pemain tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Head of Marketing Communication Sonrim Tim Ahmad Satrio mengatakan pihaknya bangga dapat menghadirkan Aston Villa ke Indonesia. Menurutnya, pencapaian klub tersebut dalam beberapa musim terakhir menjadikan Aston Villa sebagai salah satu tim yang paling menarik perhatian di Eropa. Info Pro 2. Teman Pro 2, promotor Sonri Tim resmi mengumumkan harga tiket pertandingan Aston Villa melawan Indonesia All Star. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 1 Agustus 2026. Laga ini merupakan rangkaian dari Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Penjualan tiket akan dimulai dibuka pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penjualan tiket dilakukan secara eksklusif melalui situs astonvillajkt.com. Harga tiket dibanderol mulai Rp350.000 hingga Rp2,25 juta. Belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, dan biaya administrasi. Selain tiket pertandingan, informasi terkait paket hospitality, kerjasama komersil, mitra siaran juga akan tersedia pada kanal tersebut. Penggemar juga dapat mengunjungi Instagram resmi dari @soundritim dan @filansindonesia untuk perkembangan terbaru lainnya. Ya, sekian Info Pro 2 malam ini. Saya Jupan Gafar. Selamat malam.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya.

Prorereri, tahun teman terbaik kamu. Kali ini kita di layanan pengembangan energi terbarukan. Para aku Jufan Gafar yang pastinya bakal menyajikan beragam informasi ini juga dari berbagai sumber ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini dengan cuaca yang sekarang ya, ini kita bicarain cuaca akhir-akhir ini. Nah, ini cuaca kadang panas banget, sampai-sampai ya pasti bikin gerak. Kadang juga hujan badai pastinya ya. Oke, hari ini kita mau ngajak teman-teman Pro 2 nih, kalian buat apa ya, kayak kasih tahu ini cara yang keren biar kita bisa jadi kayak pahlawan begitu ya, pahlawan bumi ya, langsung dari rumah atau dari kamar kita sendiri ya. Nah, kita bakal bahas tentang layanan pengembangan energi terbarukan di rumah. Jadi mungkin di antara kamu ada yang mikir energi terbarukan itu urusan pabrik-pabrik gitu ya, atau urusan pemerintah. Salah ya, salah besar tuh. Teknologi sekarang ini sudah makin canggih dan pastinya ramah di kantong atau murah. Kita bisa pasang sistem energi bersih itu di rumah sendiri. Nah, layanan apa aja yang lagi ngetren dan bisa kita akses? Nah, pertama nih, jelas adalah panel surya rumahan atau rooftop solar. Nah, ini dia primadonanya nih. Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan penyedia layanan yang menawarkan jasa pasang panel surya itu dari nol. Mereka yang survei lokasi, pasang alat, sampai urus izinnya ya ke kayak ke PLN gitu ya. Jadi kita tinggal terima beres. Nah, ini mungkin berlangsung sekarang tuh di perkotaan ya, mesti di kota-kota besar. Nah, keren banget ya. Selain ramah lingkungan, tagihan listrik bulanan juga bisa turun drastis sampai 50%. Uangnya kan bisa dialokasikan buat jajan gitu ya, atau nabung ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga layanan sistem manajemen energi pintar. Dan layanan ini juga berbasis aplikasi di smartphone kita. Mereka bakal pasang alat sensor di instalasi listrik rumah. Lewat aplikasi itu kita bisa pantau real time mana alat elektronik yang paling boros, dan kita bisa matikan otomatis pakai HP. Wah, keren ya, teman Pro 2. Ini di rumah nih, ini bisa kamu lakukan di rumah, Kak. Di rumah kamu ya, bukan di mana, tapi di rumah kamu itu kamu sudah bisa aplikasikan itu. Ya, silakan ya. Mulai bereksperimen.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang tak

teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari

asing dan kita semakin asing. Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

0: penuh ceri.
1: Prodo RRI tahun atuan terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih guys ya. Nah kalau tadi mungkin dua layanan yang bisa kamu aplikasikan di rumah kamu. Ya sekarang mikirnya apa ya? Mas pasti kalau buat pasang dua tipe tadi tuh, pilihan tadi tuh modal awal itu pasti mahal banget. Nah tenang ya guys, layanan pengembangan energi rumah zaman sekarang itu sudah makin fleksibel. Banyak penyedia jasa yang menawarkan sistem cicilan ringan gitu ya, atau leasing. Bahkan ada di mana ya, kita cuma bayar listrik yang dihasilkan oleh panel surya itu dengan tarif yang lebih murah tanpa perlu beli alatnya di awal. Jadi kamu buat Gen Z nih, generasi muda yang mau gaya hidupnya naik kelas gitu ya. Oke, kalian mulai cari tahu ya, mengadopsi energi terbarukan di rumah bukan cuma soal menyelamatkan bumi, tapi juga soal investasi masa depan dan gaya hidup yang cerdas. Kalau rumah kamu sendiri udah pakai teknologi ramah lingkungan apa aja nih guys? Waduh, kalau kamu mau pasang, pasang aja ya. Aduh, kalian kasih tahu ke kita ya kalau memang udah ada di rumah kamu. Oke, nanti setelah ini Pro 2 akan hadir dengan cerita penutup hari. Kamu bisa request lagu juga ya. Cerita kamu apa? Lagu requestan kamu apa? Oke, di sini aja di Pro 2 tahun atau teman terbaik kamu.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prodo RRI tahun teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal masuk di cerita penutup hari, nah setelah ini jadi kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dan lagu yang bakal kita dengerin dari kota Ambon. Mama Papa Pung Fasa WSO featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Rudo Ererita, Una Teman Terbaik Kamu. Kali ini kita di cerita penutup hari. Dan pastinya gak hanya kamu bisa cerita aja, kamu bisa request lagu juga ya. Pastinya akan membuat malam kamu kan terasa istimewa. Oke, kita udah ada yang ikutan gabung di sini. Ada Ninda ya, dari yang dengerin Pro 2 lewat RRD Digital. Oke, hai Kak, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya, terima kasih. Oke, eh by the way, Selena Grace tadi udah ada di MLC ya, Music Live Chat ya, udah cerita banyak, pokoknya seru deh. Oke, langsung aja kita ke lagu requestnya ya, dari Ninda. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Senja sudut kota Samuel Cipta ya. Oke, kita ke cerita apa nih ya untuk menutup hari. Ya, kalau ngomongin cerita penutup hari ini masih pada demam bola ya, demam Piala Dunia gitu ya guys ya. Kalau cerita di mana aja cerita pasti diisi sama tiap tim jagoannya tuh. Oke, ya di apa ya? Kalau kamu mungkin mau pada jalan-jalan di kota Tahuna, mungkin di kafe-kafe itu pasti ada proyektor nyala gitu ya. Itu bukan nonton film, nonton Piala Dunia dong. Oke, jadi asli ya, gara-gara demam Piala Dunia ya, yang lagi bergulir di Amerika, Meksiko, dan Kanada, ya pasti kota Tahuna ikutan menyala juga ya. Nah, tapi kalau urusan ya gila bola ya, kita juga gak boleh kalah dong. Jadi kalau di pusat kota di mana ya, terus Bolivar juga ada di Sunset Point juga ya, mana lagi ya yang kulihat ada proyektor nyala ya, ya pasti di kafe-kafe juga ya. Oh ya, di kafe 99 juga ada nyala gitu ya, sampai pecah pagi. Waduh. Memang kalau mau pada cerita perjalanan akhir-akhir ini pasti diisi sama nobar-nobar gitu ya guys. Memang kenapa ya gak seru kalau nonton Piala Dunia nonton sendiri ya? Iya gak? Oke, pasti kamu kalau mau pada cerita-cerita aja. Kalau mau pada request lagu aja ya di WhatsApp Pro 2 0822 1779 7307. Kita ke lagu dari Delantis, Ambang Rindu. Lagi rasain ya.

0: Hai, Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay!

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Periode RRI tahun teman terbaik kamu dan pastinya ya kita masih ngomongin cerita penutup hari apa aja ya ceritanya ya. Tapi berhari-hari ya belakangan ini cerita di mana aja ya, di tongkrongan, di tempat kerja, di rumah. Oke, di mana aja ya, di waktu jam-jam olahraga pasti ngomongin Piala Dunia, gak ada henti-hentinya selain tempat nobar yang pastinya dia omongin. Kemudian ada tim favorit yang bakal main, dan mungkin ada walaupun apa ya kayak tim kita jagokan-jagokan gitu ya di setiap pertandingan, ada dong. Walaupun kita gak dukung ini, tapi di saat yang main ini ya kita dukung yang satunya gitu ya. Oke, baik, ini aja ya teman Pro 2. Tapi ini sorry banget nih buat Kak Lara. Kak Lara, sorry banget ya, kita kayaknya lagunya ada ya, tapi udah gak masuk di playlist malam ya. Kalau ini pas banget di Pro 2 hitlist, pas digasken nih. Oke, mungkin ada yang melo-melo, yang sedikit slow atau apa ya, yang buat Kak Lara request gitu ya. Gimana Kak Lara? Ditunggu udah dengan sewaktu yang ada ya.

0: 5'9" brown eyes.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di pasar

0: itu di pinggiran Kali Ciliwung, diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Perlu RR itu adalah teman terbaik kamu, dan itu tadi ada lagu Utopia Rasa Ini Indah dan Republik Luka Serius. Yang request tadi ada Kak Vita sama Kak Lara ya. Ya pasti terima kasih banyak buat Kak Ninda juga ya. Oke, waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di sini di Pro 2 Cerita Penutup Hari, dan mudah-mudahan apa aja cerita kamu pasti adalah terbaik. Ya ujung-ujungnya harus yang terbaik ya. Agar kita bakal ketemu lagi kok di sini di Pro 2 ya, dengan program-program yang lain.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Senin 22 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa 23 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jilfan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bahagia teman berdua di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 23 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik, itu ngobrol 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 5.08 menit waktu Indonesia Tengah ya. Buat kalian nih yang lagi di rumah, jangan lupa ya, tetap stay di 90.MHz. So, sebentar Kasi ini bakalan hadirkan beragam informasi terupdate kerana kalian dan juga rangkaian musik hiburannya teman-teman dua. Yang penasaran informasi apa saja yang bakalan Kasi ini hadirkan, jangan kemana-mana, tetap stay di 90.MHz, teman terbaik kau.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: like Kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

4.

0: tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodia, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kasin di edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Presiden ingin bank plat merah tidak hanya mencetak keuntungan tapi juga berperan lebih besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Teman Pradua, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan Presiden Prabowo menekankan sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi yang manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat luas, terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Teman Pradua, Kodari mengatakan konsep perbankan patriotik yang dimaksud Prabowo adalah bank-bank milik negara tidak semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh, melainkan juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan membuka kesempatan usaha yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, Teman-teman, Presiden Prabowo meminta Himbara lebih aktif menjangkau pelaku UMKM dan memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif. Presiden Prabowo, Teman-teman, juga mendorong agar Himbara tidak hanya menunggu calon debitur datang ke kantor cabang, tetapi lebih proaktif turun langsung menemui pelaku usaha untuk memahami kebutuhan mereka. Presiden ingin bank-bank BUMN hadir di tengah masyarakat dan membantu membuka akses pembiayaan agar usaha-usaha produktif dapat tumbuh lebih cepat. Meski demikian, Teman-teman, Presiden Prabowo menegaskan perluasan fungsi sosial dan ekonomi Himbara tidak boleh mengorbankan kesehatan industri perbankan. Pemerintah memastikan bank-bank plat merah tetap dikelola secara profesional dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Melalui arahan tersebut, Teman-teman, Presiden Prabowo berharap kekuatan ekonomi yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan hingga pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
1: Info Pro 2.

0: Ke informasi yang terakhir, Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau KTP 2JB mendorong pemerintah meninjau sejumlah ketentuan dan agreement on reciprocal trade, yaitu membra 2 Indonesia Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pers nasional. Anggota KTP 2JB, Sasmito, mengatakan Komunitas Pers dalam menyusun policy brief mengenai dampak RRT terhadap industri media. Kajian tersebut memuat sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Temu berdua, menurutnya pemerintah Komunitas Pers muncul karena implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights masih berada pada tahap awal. Regulasi tersebut baru berjalan sekitar 1 tahun. Ia menjelaskan Temu berdua, Publisher Rights diterbitkan untuk mendorong hubungan yang lebih seimbang antara platform digital dan perusahaan pers. Kebijakan tersebut Temu berdua juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dekat lagi.
1: Sí.

Oh, wow.

20 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk Ngobrol 2 masih di 90 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih dalam program acara Sepada ya. Kali ini dalam program acara Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Pemkot Bekasi mempersiapkan generator set atau genset di sejumlah kantor perangkat daerah yang berkaitan dengan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pemadaman listrik yang belakangan sering terjadi di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Triandito mengatakan, dengan keberadaan genset maka diharapkan layanan publik tetap bisa berjalan saat terjadi pemadaman listrik. Nah, teman Pro 2, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Ia mengatakan langkah antisipasi sangat penting mengingat pemadaman listrik bisa terjadi sewaktu-waktu, dengan kata lain tidak bisa diprediksi. Sekedar diketahui, dalam beberapa pekan terakhir teman Pro 2 sejumlah wilayah di Kota Bekasi mengalami pemadaman listrik dan menuai banyak keluhan dari masyarakat selaku pengguna jasa layanan listrik. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman Pro 2, sebagai tambahan informasi, Kasindi bakalan hadirkan sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik. Ada lagu dari Palu, Tadulako The Box. Tetap stay di 90 MHz, teman terbaik kamu.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

37 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, temuan Prodia Panitia Kerja atau Panja, Dewan Perwakilan Rakyat membidik reformasi distribusi layar bioskop demi mencegah oligopoli film. Langkah tersebut diambil karena pertumbuhan karya kreatif lokal belum diimbangi dengan sistem distribusi yang adil. Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat tersebut pada hari Senin 22 Juni 2026. Rapat itu menghadirkan Direktur Eksekutif Sinema Potisa serta PT Rangkaian Kreativitas Indonesia di Jakarta. Nah, Tomo Pradowo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Lamhot Sinaga, menjelaskan bahwa rantai distribusi film nasional masih tersumbat. Pertemuan di ruang rapat Komisi 7 DPR RI tersebut membahas pemerataan aksesibilitas layar bioskop. Sutomo Pradowo, Lamhot mengungkapkan bahwa penayangan film bioskop saat ini masih didominasi oleh segelintir jaringan usaha raksasa, jaringan besar seperti Cinema XXI dan CGF Cinemas Indonesia, hingga Cinepolis Indonesia menguasai mayoritas pasar domestik. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: saja. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

51 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, temuan produk Kementerian Lingkungan Hidup KLH menggugat 27 miliar buntut kebakaran gudang kimia di Taman Tekno BSD Tangerang Selatan. Pasalnya selain pencemaran, juga membuat ikan serta biota sungai Cusande rusak dan mati. Sebelumnya peristiwa kebakaran gudang kimia Taman Tekno BSD Tangerang Selatan hingga mencemari lingkungan dan sungai Cisadane memasuki babak baru. Aparat penegak hukum mulai melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan menyatakan Polres Tangsel atau Tangerang Selatan telah melakukan rangkaian penyelidikan. Maka pihaknya menegaskan kasus ini statusnya dinaikkan ke tahapan penyidikan. Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejari Tangsel, Roni Bonatua Hutagalung, mengaku Korp Adiaksa telah memanggil dan memeriksa pihak PT BSD Sinarmas Lan selaku pengelola kawasan pergudangan tersebut. Terdapat 2 orang yang dilakukan pemeriksaan selama 4 jam. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, tebal.
3: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
2: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
3: Terus? Kenapa?
2: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
3: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
2: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
4: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

16 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tempat Pro 2 hubungan ASEAN-Tiongkok dinilai telah berkembang menjadi salah satu kemitraan paling dinamis dan substansif di kawasan Asia Pasifik dalam 35 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Prof. Yang Yue dari China French Affairs University dalam Forum Jakarta 2026 yang digelar untuk memperingati 35 tahun hubungan dialog ASEAN-Tiongkok Senin 22 Juni 2026 di Jakarta. Nah, teman Prado, peluncuran laporan khusus berjudul The Insensibility of ASEAN-China Relations Retrospect and Outlook teman Prado menjadi momentum penting merefleksikan capaian sekaligus arah masa depan hubungan kedua belah pihak. Prof yang menjelaskan laporan tersebut disusun berdasarkan tiga pilar utama, yakni politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, serta pertukaran sosial budaya. Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan evaluasi komprehensif atas perjalanan panjang hubungan ASEAN-Tiongkok. Setelah Pro 2 bidang politik dan keamanan yang menyoroti peran Tiongkok sebagai mitra dialog yang pertama bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation serta dukungan terhadap sentralitas ASEAN. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Loh. Kerannya kok enggak dimatiin sih?
3: Oh iya. Aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih. Jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan nih ya. Tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf. Lagian, cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong. Ntar, aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

sudah 33 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Transformasi digital dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI semakin menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan kesehatan modern. Menjawab tantangan tersebut, PT Rumah Sakit Pelni mendukung penguatan kapasitas manajemen rumah sakit melalui host dalam ICL Management Training 2026. Ini merupakan program pelatihan internasional yang menghadirkan pembahasan mengenai digital health, AI, dan tata kelola rumah sakit hingga pengembangan sistem kesehatan berbasis nilai. Direktur Utama PT RS Pelni, Dr. Otto Berhen Kawanda, mengatakan kolaborasi internasional memiliki peran penting dalam mempercepat transfer pengetahuan dan memperluas perspektif pengelolaan layanan kesehatan di Indonesia. Perkembangan teknologi kesehatan yang berlangsung sangat cepat menuntut rumah sakit untuk tidak hanya berinvestasi pada teknologi tetapi juga membangun kesiapan organisasi, kepemimpinan, dan tata kelola yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan inovasi tersebut. Dan nomor 2, dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang berkelanjutan. Selama 3 hari pelaksanaan Temu Pra 2, peserta memperoleh pembekalan dari akademisi dan praktisi Imperial College London mengenai berbagai topik strategis. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oh boy.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masangker.